0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Pak, udah buka buburnya?
2: Ya udah dong, kalau belum saya ngapain di sini?
1: Ya udah Pak, kalau udah buka, semoga laris ya Pak dagangannya.
2: Loh, kamu nggak beli nih bubur saya?
1: Enggak Pak, udah jam 7 soalnya. Saya mau sarapan di Nyarapkui aja, bareng Dai Lopez.
2: Loh, ya udah kalau gitu, saya ikut.
3: Nyarapkui dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
5: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksi. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Rabu 14 Oktober 2026? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan kabar baik ya. Sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan pagi ini di hari Rabu memang menggebu semangat kalian. Kalau kurang menggebu langsung gabung di sini aja. Ajakin yang lain biar tambah rame barengan dari Lopel sampai jam 10 nanti. Dari jam 7 sampai jam 10 kita semangatin kalian yang memang udah mulai ngedrop gitu ya. Udah masuk pertengahan minggu tapi kayak udah lemes-lemes banget Besti, banyak banget setiap hari harus ngejar target gitu kan ya. Tapi hari ini tetap harus semangat. Apalagi kalau misalnya kalian ini mau aktivitas, jangan lupa konsumsi Madu TJ. Karena apa? Karena Madu TJ yang nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Madu TJ adalah 100% madu asli yang bersumber dari ribuan peternak lebah seluruh Indonesia. Lebahnya mengambil nektar dari berbagai bunga dari alam. Kualitas madunya diuji di lab sebelum diterima. Kalau kualitasnya jelek, madunya pasti ditolak. Karena Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Ajakin yang lain ya, Sobat RDI ya. Biar tambah apa? Biar tambah semangat. Kalau semangat cari rezekinya, makin banyak itu duit, makin kaya raya.
6: Hey yo, Gigi sama Kucurt nih bos.

0: mana-mana.
1: Bang, mau beli buburnya bang. Ini kemana sih abangnya?
2: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
1: Lah bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
2: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
3: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Seperti biasa ngajakin kalian buat yang pengen ikutan gabung ya di 081514689995 dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RD 97,1 FM Jakarta. Dan kebetulan lagi live nih di @dailopez____ live TikTok, boleh kalian ikutin juga kalau misalnya pengen kalian ikutan gabung absen pagi ini biar tambah eksis karena Ratu Ocom Gondrong bakal nyapa kalian buat para pasukan Oncom Gondrong. Gas langsung ya.

Randy aja. Halo, selamat pagi lagi buat yang udah ikutan hadir lagi dari Revan. Ya, ada si Metil, selamat pagi Metil Bradshaw. Bisa nama lu?

0: Alkisah, si Lebah Pagi, dan si Ayam.
1: Ayam, ayam, bangun, udah pagi.
2: Iya, iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, Ayam.
2: Ya ampun, Lebah. Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
2: Nggak heran ya, Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
2: Oke deh, Lebah. Emang si Lebah rajin banget.
0: Ya, beginilah produktifnya Lebah Madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: terima kasih. Selamat pagi juga buat Seina Haryanja. Waalaikumsalam ya. Semangat buat kamu. Bang Sarjianto di Cicadas Gunung Putri Bogor juga selamat pagi ya. Lanjut apa juga buat yang udah ikutan hadir, ada dari Rudy Mayor, Citayam, terus Ica Eza juga dari NTB, selamat pagi, halo NTB. Dari timur sana nyapa pagi juga pagi ini ya. Terus pengen nyapa lagi buat yang udah ikutan hadir, Bang Ajis Ompong, waalaikumsalam, jangan lupa sarapan ya, jangan harapan. Ah bosen, harapan pagi-pagi, ah. PHP kelas berat itu namanya ya. Halo, selamat pagi lagi buat Teddy Begras. Terus pengennya apa juga buat yang hadir dari I love me 78 dari Jombang Bintaro, kakak cantik. Gue kira tuh dari Jombang Jawa sana gitu. Jombang Bintaro, Adi. Iya, baru tahu gue. Indah, halo, selamat pagi Indah. Ya, terima kasih udah ikutan gabung. Ada Ria juga, waalaikumsalam dari Sawangan. Ada Ibak Baskara, Cikarang Gunung Sindur ikutan hadir. Terus Samuji 792 juga dari Bogor, terima kasih udah ikutan gabung ya. Dan pagi ini pengen kasih informasi cuaca sama kalian ya, biar gak bimbang, gak galau juga kalau misalnya mau berpergian. Informasi dari Oke Zone News, prediksi cuaca Jabodetabek untuk hari ini untuk Bogor, waspada hujan petir ya. Hujan petir akan terjadi di Bogor. Ini informasi dari teman-teman BMKG yang memperkirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi pada hari ini secara umum cerah sampai berawan tebal. Tapi untuk masyarakat dihimbau mewaspadai potensi hujan yang bisa disertai kilat atau petir di sebagian wilayah kabupaten dan kota Bogor ya. Ntar hujan petirnya itu siang sampai dengan malam hari. Jadi memang berdasarkan perkiraan BMKG untuk pagi hari ini, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Sementara itu pada siang hingga sore hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, cerah berawan hingga berawan tebal. Nah, hujan ringan juga berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Dan BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan yang bisa disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada siang sampai dengan malam hari. Itu untuk prediksi cuaca hari ini Sobat RDI ya. Untuk kelembapan udara diperkirakan berkisar 44-96% dengan angin permukaan bertiup dari arah utara hingga tenggara, kecepatannya 5-30 km/jam. Seperti itu Sobat RDI informasi cuacanya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi waspada aja buat yang mau main-main ke daerah Bogor kota atau kabupaten gitu ya. Bawa payung, bawa jas hujan, atau yang ada di daerah sana juga untuk aktivitasnya agak dikurang-kurangin, atau yang biasanya bawa mobil bisa ganti transportasi umum gitu, naik angkot biar nggak terlalu basah banget, atau mungkin bisa diganti mobil ya. Kalau nggak ada mobil pakai api lagi, bawa tenda aja, tenda portable ya. Jadi kalian jalan kaki pakai tenda portable.
1: Bang, mau kemana bang? Sini, jangan kemana-mana.
2: Bentar dulu ya mas, saya lagi ngelayanin pelanggan dulu. Udah antri tuh yang mau beli bubur saya.
1: Ya udah bang, sana layanin dulu. Rezeki jangan ditolak.
2: Iya bang, bener. Kalau cinta baru boleh ditolak.
1: Ya ilah, gaya bener lu bang.
3: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

0: Alkisah, si Lebah Pagi, dan si Ayam.
1: Udah pagi.
2: Iya, iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, Ayah.
2: Ya ampun, Lebah. Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
2: Nggak heran ya. Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
2: Oke deh, Lebah. Emang si Lebah rajin banget.
0: Ya, beginilah produktifnya Lebah Madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Itu namanya pemberantasan korupsi yang tidak menemukan arah.
4: Inilah The Prime Show selengkapnya.
5: Ada abuse of power.
6: Investigasi eksklusif.
7: Berapa jauh daya tawar Pakistan untuk mendamaikan posisi kayak gini?
6: Isu-isu terhangat.
8: Jatah itu benar-benar akan terjadi.
6: Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas.
9: Terjadilah yang namanya penyelundupan hukum.
10: Kayak itu bisa dibuktikan melalui apa?
6: The Prime Show malam ini pukul 8 malam di iNews.
11: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Bang, mau beli buburnya bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
0: Lah bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zis balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Langsung lagi nyapa buat kalian yang buat yang udah ikutan gabung di WhatsApp RDI 0815-1468-9995 dan yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta, yang lagi nonton live TikTok @dailopez_. Langsung gabung ya. Ratu Oncom Gondrong.

info cuaca Bogor cerah pisan ya. Salam aja buat Kang Diki Chandra, Kang Rudi Gugun, Mama Intan, Kang Joy Goes, Kang Reno, Kang Birawa, Kang Abidani. Buat kadenya hatur nuhun pisan ya. This Joki Remix, halo.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Rexis balik lagi di Nyarap Kuy. Jangan ungkit-ungkit dari Avan, udah kita dengerin Sobat RDI ya. Dan kita balik lagi mau ngabisin absenan burjonya Sobat RDI ya. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih dulu buat yang udah ikutan yang udah support kita dari jam 7 sampai jam 8. Madu TJ, terima kasih banyak ya. Besok kita ketemu lagi sama Madu TJ setiap harinya setiap jam 7 sampai jam 8 pagi. Nah, ini buat kalian Sobat RDI yang lagi sakit ya, jangan dikit-dikit minum obat, lebih baik minum Madu TJ aja setiap hari karena bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh. Bisa meningkatkan stamina juga loh ya Madu TJ ini. Dan Madu TJ juga bisa membantu mempercepat pemulihan saat sakit ya. Jadi buat kalian yang kalau misalnya pengen stamina tetap terjaga, langsung konsumsi Madu TJ setiap harinya, mau dicampur sama tehnya kalian juga, atau mungkin air anget ya, atau mungkin mau diminum langsung, atau mungkin mau jadi selai roti tawarnya kalian, boleh-boleh banget ya, karena Madu TJ kualitas terbaik dari alam. Besok kita ketemu lagi sama Madu TJ Sobat RDI, dan sekarang kita mau ketemu kalian yang udah ikutan hadir pasukan Oncom Gondrong. Siap! Suaranya mana?

CL. Selamat pagi Nana. Ada Dewa Dewi juga dari Bondongan ikutan hadir atau Nilah bareng Agus Hidayat. Dan selamat pagi lagi buat yang udah hadir Tausan di Binong. Waalaikumsalam. Sambil minum kopi ditemenin pisang goreng ya. Yang lagi di perjalanan hati-hati aja dalam berkendara, utamakan keselamatan. Mama Mia Pos Pengumben, selamat pagi. Turut berduka cita atas meninggalnya kawan SMK Seperjuangan Muhammad Fahmi Basya. Selamat jalan kawan, surga menantimu ya Mi. Buat buat Sri Wahyuni, sabar kuat ikhlas ya Sri ya. Turut berduka cita Mama Mia ya.

kabar? Saya selalu bahagia selalu ya. Ada Tisan Setiawan di Kosambi. Waalaikumsalam di Tangerang hadir. Buat Dayu sama Aina aja kirim salamnya. Aji Slay Smuba, selamat pagi. Salam aja buat Azara yang ada di Palembang. Ada Alen Sagittarius dari Kayu Manis.

0: Mas, makasih ya udah ngajak saya sarapan bareng di Nyerap. Woi, saya izin lanjut dagang lagi ya.
1: Siap, Bang, sama-sama. Semoga laku ya jualannya.
0: Siap, makasih, Mas. Mas mau bubur saya enggak?
1: Enggak usah, Bang, makasih.
0: Saya kasih gratis nih.
1: Kalau gratis sih boleh, Bang. Masa rezeki saya tolak.
2: Nyerap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

0: Frenzy Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

97,1 FM Radio RD Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Traxis. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi Kuy. Dan kita masuk di jam yang kedua ya, di jam 8 lewat 11 menit. Dari Lopez masih nemenin kamu semua pagi ini. Sekaligus juga kita ngingetin kalian, kita baru sejam Baru saja live TikTok ya di @RDI971FM. Halo, selamat pagi semuanya ya. Request lagu nanti di acara jam 12 siang barengan Tommy Hernawan. Mirza, selamat pagi, waalaikumsalam. Ada lagi dari owner Aira Mart yang selalu nemenin di perjalanan dulu, tapi ya sekarang udah gak sama Bang Didin lagi. Sekarang siarannya sendiri. Udah 2 tahun gue ditinggal sendiri. Iya, 2 tahun kalau gak salah ya. Iya benar, udah 2 tahun. Hai Kisanak, selamat pagi, akhirnya ketemu penyiar radio yang selalu saya dengar di mobil katanya ya. Harry Hermawan, selamat pagi, terima kasih udah ikutan hadir. Ada Pihu juga, selamat pagi. Terus pengennya apa juga buat Positive Vibes? Pengennya apa lagi buat yang hadir dari... Udah itu aja ya yang udah gabung lewat live TikTok. Yang lain boleh ikutan gabung. Di sini kita tungguin Sobat RDI ya. Halo Black, selamat pagi. Tias Yanuarti juga, waalaikumsalam ya. Terima kasih udah ikutan gabung. Dan pagi ini ya yang pengen ikutan kasih informasi ini dari inews.id Sobat RDI. Ada Kementerian Keuangan ini pakai AI ternyata untuk pantau harta orang kaya. Cara kerjanya seperti apa? Aduh, gue kepantau gak ya? Gue takut kepantau nih ya Allah sama Kementerian Keuangan ya. Jadi ini Kementerian Keuangan ini mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk memantau perubahan kekayaan wajib pajak kelas atas secara real time. Cara kerjanya menggunakan dashboard untuk menghubungkan profil wajib pajak individu dengan anggota keluarga, kemudian kepemilikan perusahaan dan aset yang dimiliki. Nah, teknologi AI ini akan membantu petugas pajak mendeteksi perubahan kekayaan tanpa harus menunggu laporan tahunan. Gitu ya. Dan pengembangan fitur AI ini ternyata memang sudah memasuki tahap akhir. Sistem ini akan memindai informasi dari pemberitaan media dan keterbukaan informasi korporasi secara otomatis. Jadi ya gak usah lapor-lapor harta kekayaan lagi gitu ya. Nanti bakal didetek kalau misalnya dari Kementerian Keuangan memerlukan nih hartanya berapa nih orang ini gitu ya. Dan ternyata memang ketika menemukan informasi mengenai aksi korporasi seperti merger, akuisisi, atau penjualan saham, sistem ini akan memperbarui estimasi nilai portofolio wajib pajak pada dashboard. Semakin kaya semakin gede pajaknya kan ya. Dan dengan cara ini petugas pajak ini bisa memantau perubahan kepemilikan dan kekayaan secara lebih cepat. Dan ini juga bisa membantu otoritas pajak mengidentifikasi potensi risiko penghindaran pajak. Jadi pemerintah ini menargetkan teknologi ini bisa mendukung keadilan dalam berusaha sekaligus mempermudah pelayanan bagi wajib pajak yang patuh. Oke, seperti itu Sobat RDI ya. Jadi memang buat kalian ya, kenapa kamu Black takut banget ya gak sih kita kepantau asetnya? Bener Black, aku juga jadi takut gitu ya. Tapi sebetulnya setiap tahun, setiap penghasilan yang aku dapat

Ya, menurut kalian, kalau aku sih dari penampilan jelas ya, kita ngelihat dulu nih, pakai bajunya apa nih, cakep gak nih gitu. Kalau misalnya dia jago mix and match gitu, meskipun memang barang brandednya tuh gak kayak mereknya tuh segede-gede gaban, gak usah kayak gitu ya. Simple, elegan, menurut gue kayak orang kaya. Dan dari attitude-nya, kayak kata gue mah gitu deh, kata gue mah ya, dari penampilan sama dari attitude. Itu kata gue mah orang kaya. Kalau dari perhiasan kayaknya enggak deh, soalnya kan yang kayak perhiasan silver yang warna emas juga kan ada, iya kan? Imitasi juga ada, ya. Kalau yang habis pakai emas-emasan tiba-tiba gatel-gatel itu kulitnya gitu kan. Coba kasih tahu versi kalian ya, menurut kalian orang kaya itu terlihat dari apanya? Kasih tahu di sini lewat WhatsApp RDI 081514689995 dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kita tungguin komentar kalian ya.

Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Terexist. Balik lagi di Nyarap Kui, nyari acara pagi Kui dibarengin goyang nasi padang dari duo Anggrek ya. Dan kita masih live TikTok juga di RDI 971 FM. Terima kasih buat kalian yang masih nonton live TikTok kita ya, yang udah ikutan komentar juga kita bakal bacain. Karena kita pengen tanya pagi ini, menurut kalian orang kaya itu terlihat dari apanya? Penampilannya, perhiasannya, cara jalannya, mungkin cara berbicaranya, atau kelihatan dari giginya, batang hidungnya ya, atau dari sepatunya. macam-macam kan ya. Kita mau bacain komentar yang udah ikutan gabung lewat live TikTok kita. Halo, selamat pagi. Ai Zombie juga ikutan nonton ya. A Rashid juga, waalaikumsalam. Terima kasih. Terus pengen nyapa juga buat yang hadir lagi dari Mas Samsul. Halo, kirim salam aja buat istriku Taida yang ada di Konveksi Bungur Besar. Deni Romansyah, selamat pagi. Salam aja buat driver di seluruh dunia. Seluruh dunia banget. Lu salamin seluruh dunia. Terus pengen nyapa lagi buat yang hadir dari Pratama. Saya lagi dengerin RDI ini, Kak. Bang Abe juga lagi nonton nih. Bang Abe pernah siaran di sini, sobat RDI ya. Bang Abe pernah siaran pagi sama gua. Ya, Bang Abe apa kabar? Bang Abe sehat-sehat ya buat Bang Abe. Terus ada lagi yang udah ikutan hadir dari bentar. Intip dulu Al. Selamat pagi Al. Kalau menurut aku sih orang have ya. Orang have itu kalau orang punya ya, setuju banget dari penampilan kalau kata dia. Terus ada komentar lagi dari Mirza. Kalau kata Mirza, dari cara berpakaiannya, bermerek apa enggak gitu ya. Terus kalau kata si Black, dari status desil kadai. Terus ada lagi dari yang hadir selamat pagi Walob ya. Nah, pengennya apa juga buat yang hadir lagi, ada dari Syam. Terus ada Feni Dwi, pengennya apa lagi Umi Ipai, waalaikumsalam. Orang kaya itu kalau kata Umi Ipai, gak punya utang itu udah kaya ya. Terus dermawan itu baru orang kaya. Tuh, beda-beda tiap orang pandangannya sobat RDI ya. Terus ada lagi dari Medi Tiga Raksa, kalau kata si Medi, orang kaya itu dari gaya hidup sama sikapnya. Nain Begang, halo selamat pagi. Ada Kisanak pengen kirim salam katanya buat Bang Agung sama Om Bodong yang lagi tugas ya. Terus ada Toing Aji juga, selamat pagi ya. Ada lagi namanya kenapa ya si Om Bodong, gimana Om Bodong? Om Bodong perutnya kayak Gunung Semeru. Ya Allah, Semar, udah ganti aja Semar. Kalo kayak gitu kayak celengan Semar ya kan. Terus pengennya apa lagi? Kalau kata dia, Bang Andreas Putu. Bang Andreas jawabnya apa ya? Orang kaya tuh terlihat dari bau badannya. Aroma gitu, bilang aja aroma lu, bau badan. Lu tahu aja pagi-pagi gue kayak apa namanya, masih pagi kan, masih pagi biasa orang masih pada seger kan, pada mandi dari rumahnya ya. Andi aja yang bau badan pagi-pagi ya kan. Tapi bener, orang kaya terlihat dari bau badannya ya. Kalau misalnya aromanya wangi gitu kan Bang ya, ya berarti orang have ya, mampu beli parfum. Ragil, selamat pagi. Kalau kata dia, orang kaya itu kelihatan dari aroma badannya. Sama tuh dia tuh komentarnya kayak Bang Andreas. Ada Rio Tolai, selamat aja buat rekan-rekan Konveksi CV Dupin Apparel. Kang Nano juga selamat pagi. Pengennya apa juga buat yang hadir lagi dari ini, ada yang komentar juga. Hai Chico, selamat pagi. Bang Jasman Effendi juga selamat pagi. Lagi off sekarang ya. Ani Rohani juga, waalaikumsalam. Kalau kata Arya, orang kaya itu terlihat dari, iya dari dekat, kalau dari jauh gak nampak. Ya iya Arya, ya iya, melek mata tuh. Bayang dari kejauhan, udah mata minus kagak kelihatan tuh orang kaya. Nain Begang, Kang Nain komentar nih, dari gaya hidup yang selalu foya-foya, makan pun gak mau dilesehan gitu. Gitu teh, oh ya Allah, itu orang kaya ini banget, antagonis. Terus selamat pagi lagi buat Alfiana. Orang kaya tuh dilihat dari rumahnya dan duitnya, kata Alfiana. Kalau kata Sancai, orang kaya terlihat dari cara jalannya sama penampilannya gitu. Terus Setia Andri, selamat pagi ya, terima kasih udah ikutan gabung. Ada Arias 85 juga, salam kenal dari Margonda Raya. Pengen nyapa juga buat yang hadir lagi dari Bang Ingat. Kalau kata Bang Ingat, Saringat Jakarta Pusat nih gampang teh kalau belanja, katanya nih orang kaya nih ya. Kembali 20 enggak diminta. Apa? Kembali 20 enggak diminta, fix kaya. Tapi kalau kembali 2000 diminta, fix dipertanyakan. Gitu. Kembalian 20.000 nggak diambil gitu ya, udah nggak apa-apa, nggak usah diambil gitu. Kalau kembali 2.000 masih diambil gitu. 2.000 apa 20 nih? 2.000 apa 20 coba.
Ada lagi yang udah ikutan hadir dari Setia Andri. Kalau Setia Andri itu dari cara berjalannya, kalau mirip Syahrini sama Syahroni itu orang kaya, Dai. Iwan 76, orang kaya itu terlihat dari kehidupan sehari-hari selalu bermewah-mewah ya. Laureja, waalaikumsalam, terima kasih udah ikutan hadir. Terus Sancai juga terima kasih udah ikutan nonton. Ada Ari Morientes LBF, waalaikumsalam dari Mangga 2 ikutan menyapa. Terus pengen nyapa juga buat yang hadir lagi dari Andri 23, orang kaya itu enggak miskin. Itu kebalikannya. Jangan bikin gua sedih baca komentar-komentar lu ya. Nanti kita bakal bacain lagi. Kalau menurut kalian orang kaya itu terlihat dari apanya? Penampilan, perhiasan, kendaraan, aroma badan, dari sepatu, dari sendal, dari apapun itu ya, kasih tahu di sini, masih kita tungguin komentar kalian ya.

0: Itu namanya pemberantasan korupsi yang tidak menemukan arah.
1: Inilah The Prime Show selengkapnya.
2: Ada abuse of power.
3: Investigasi eksklusif.
4: Berapa jauh daya tawar Pakistan untuk mendamaikan posisi kayak gini?
3: Isu-isu terhangat.
5: Jata itu benar-benar akan terjadi.
3: Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas.
6: Terjadilah yang namanya penyelundupan hukum. Okay. Itu bisa dibuktikan melalui apa?
3: The Prime Show malam ini pukul 8 malam di iNews.
7: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Rexis balik lagi di Nyarapku ini barengin terlena dari Ike Nurjana ya. Dan pagi ini juga pengen kasih informasi selebriti dulu yang memang pagi ini Sobat RDI ada salah satu selebriti yang apa namanya mundur dari jabatan staf Suskom Digi. Artis cantik yang satu ini ternyata mundur Sobat RDI. Karena apa alasannya? Kita langsung kepoin aja yuk di Intel Info Terkini Selebriti.
1: Lapor Kapten, kita sudah di titik koordinat tempat si selebriti berada.
2: Laporan diterima.
1: Siap Kapten, izin mendarat sekarang karena target sudah di depan mata.
2: Laksanakan, ingat, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa ketahuan. Karena kita Intel.
3: Intel, info terkini selebriti.
0: Informasi selebriti yang memang datang dari Okezone Selebriti. Informasi yang akan disampaikan dari Ralin Shah yang mundur dari jabatan staf Suskom Digi. Karena apa? Karena dia ingin fokus ke karir hiburan, katanya seperti itu ya. Jadi Ralin Shah ini resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi bidang kemitraan global dan edukasi digital. Dan keputusan ini berlaku efektif mulai Selasa kemarin ya, di tanggal 13 Oktober 2026 setelah ia mengemban tugas sejak Januari 2025. Dan keputusan Ralin ini untuk meninggalkan jabatan di lingkungan pemerintahan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai komitmen personal dan profesional yang terus berkembang. Salah satunya berkaitan dengan keberlanjutan karirnya di industri hiburan. Meskipun tidak lagi menjabat sebagai staf sus, Ralin ini menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk berkontribusi dalam pelayanan publik, khususnya di bidang Kementerian Global dan Literasi Digital. Dan selama menjalankan tugasnya di Komdigi, Ralin ini turut berkontribusi dalam upaya memperkuat kemitraan global sekaligus mendorong edukasi dan literasi digital di Indonesia. Jadi memang perhatiannya ini mencakup berbagai inisiatif ya yang berkaitan dengan keamanan digital dan perlindungan anak di ruang digital. Salah satu agenda penting kementerian selama masa tugasnya adalah implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Dan Ralin juga sudah menyampaikan terima kasih kepada Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid atas kepercayaan, arahan, serta kesempatan yang diberikan selama dirinya mengemban amanah tersebut. Karena menurut Ralin, pengalaman bekerja di lingkungan pemerintahan juga menjadi bagian berarti dalam perjalanan profesionalnya. Dan dia juga menegaskan tetap menghargai kesempatan untuk berkontribusi bagi kementerian dan mendukung agenda transformasi digital Indonesia. Seperti itu Sobat RDI ya. Dan Ralin Shah ini ternyata memang akan balik lagi guys ya, karena dia ini mau fokus lagi ke karir hiburan. Kalau gue sih kemarin ngeh gara-gara nonton film ini ya, Dilan ITB gitu ya, karena ada Ralin Shah di situ, mungkin dia nanti bakal aktif lagi di industri hiburan. Sobat RDI, kita dukung saja, mungkin itu yang terbaik karena dia juga kalau misalnya kita kerja pasti kan nyari yang nyaman dan cuan.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika Radio.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Nanang Makbul Hidayat bin Haji Aula, alamat semula di Lendang Jangkrik, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praia, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Nani Hermawati SPD binti Iswadi sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah SAG. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekas sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasnya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles Bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan menunjuk Menteri Perdagangan Budi Santoso sebagai Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat menggantikan Lalu Ahmad Zaini atau LAS, Bupati Lombok Barat yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada 20 Juli 2026. Zulkifli Hasan mengatakan penunjukan tersebut dilakukan untuk memastikan roda organisasi PAN di NTB tetap berjalan dan kepengurusan partai segera melakukan konsolidasi. Zulhas Sapaan Akrab Zulkifli Hasan menegaskan bahwa PAN harus tetap mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, konsolidasi internal dinilai penting untuk memperkuat mesin partai. Terlebih PAN menargetkan peningkatan perolehan suara hingga masuk tiga besar pada pemilu mendatang. Zulhas optimistis Budi Santoso mampu menjalankan amanah partai sekaligus menjaga soliditas organisasi di NTB. Meski Budi Santoso berdomisili di Jakarta, Zulhas meyakini koordinasi dan pengawasan terhadap kepengurusan PAN NTB tetap dapat berjalan. Zulhas juga mengingatkan seluruh pengurus dan kader PAN agar senantiasa menjaga nama baik partai. Untuk itu ia meminta kader untuk semakin dekat dengan masyarakat dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sementara itu, Ketua DPW PAN NTB Budi Santoso menegaskan akan segera mengumpulkan jajaran pengurus DPW PAN NTB serta seluruh anggota DPRD dari PAN. Menurutnya, konsolidasi internal menjadi langkah awal untuk memperkuat organisasi sekaligus memulihkan citra PAN di NTB. Budi mengatakan berbagai strategi akan disiapkan untuk memperkuat basis dukungan PAN di NTB. Menurutnya, kerja-kerja politik tidak boleh ditunda meskipun pelaksanaan pemilu masih sekitar 3 tahun lagi. Karena itu, konsolidasi dan penguatan struktur partai akan segera dilakukan agar seluruh kader dapat bergerak secara terarah dan efektif. Budi juga optimistis masyarakat NTB tetap menaruh percayaan kepada PAN sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: menyenangkan. Panggel-panggel ngeri ida pekan Pak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah bae ida. Napa jadi si Mora hak baru ni ke Pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau koh nani ja ni Pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 6 4.
2: Mandalika Budaya Lombok.

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
5: Mandalika Budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Bu, dikit aja airnya.
4: Iya Pak, baru juga buka keran.
3: Eh Bu, dikit aja siramnya.
4: Ya ampun Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
3: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
5: Loh, hah? Kok mati?
4: Dikit aja airnya ya Pak.
3: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, kembali panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praya kelas 1B. Jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Deden Sukmana bin Mahsan, alamat semula di Dusun Barat Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Senin 19 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3, Praya, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Ria Hulpa binti Herman sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Siti Rahmah SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
5: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
2: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17, Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Mandalika, budaya Lombok.

Pemerintah Malaysia bawa isu kabut asap ke tingkat ASEAN, Israel tolak penerbangan dengan pilot asal Indonesia, hingga gugatan terhadap status pahlawan presiden kedua Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu 14 Oktober 2026. Berita pertama, pemerintah Malaysia mengumumkan bakal membawa isu kabut asap lintas batas atau transboundary haze dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN mendatang menjelang konferensi tingkat tinggi ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, bulan depan. Langkah ini diambil untuk mendorong lahirnya mekanisme regional yang lebih efektif dalam menangani krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Asia Tenggara. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hassan menyampaikan bahwa masalah kabut asap memerlukan perhatian khusus karena belum tercakup dalam skema atau mekanisme penanganan bencana alam yang dimiliki ASEAN saat ini. Terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia, Mohamad Hassan mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Armanata Nasir. Dari komunikasi tersebut, terungkap bahwa ada beberapa tantangan dalam penyelesaian masalah karhutla, antara lain masalah jarak pandang, keterbatasan pasokan air, serta kondisi kebakaran yang terus membara di area tanah gambut. Namun demikian, pemerintah Malaysia tetap mengapresiasi kerja keras pemerintah Indonesia yang telah berupaya maksimal untuk memadamkan api dan menyampaikan rasa simpati atas kondisi yang dialami. Berikutnya, otoritas Israel memerintahkan pesawat Ethiopian Airlines yang sedang menuju Tel Aviv untuk kembali ke Ethiopia setelah mengetahui bahwa salah satu pilotnya merupakan warga negara Indonesia. Pesawat tersebut terpaksa membatalkan perjalanan menuju Israel meski sudah mengudara selama sekitar 1 jam dari Addis Ababa, ibu kota Ethiopia. Dilansir dari kantor berita Anadolu, keputusan tersebut diambil karena pilot berkewarganegaraan Indonesia tidak diizinkan mengoperasikan penerbangan menuju Israel. Laporan televisi Israel Channel 12 memberitakan, Israel telah menginstruksikan maskapai penerbangan asing agar tidak menugaskan awak dari sejumlah negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengannya. Terdapat 11 negara yang termasuk dalam pembatasan tersebut, yaitu Afghanistan, Aljazair, Indonesia, Iran, Irak, Kuwait, Niger, Qatar, Arab Saudi, Somalia, dan Venezuela. PLN Batam mengungkapkan dugaan penyebab gangguan sistem kelistrikan yang mengakibatkan pemadaman listrik meluas di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin lalu. Berdasarkan indikasi awal, gangguan tersebut diduga dipicu oleh hewan liar yang masuk ke area gardu induk Sungai Harapan. Meski demikian, PLN Batam menyatakan penyebab pasti gangguan masih dalam proses penelusuran lebih lanjut oleh tim teknis dan pihak berwenang. Menurut PLN, seluruh gardu induk dan jaringan transmisi yang terdampak telah berhasil dinormalkan. Pemulihan lalu dilanjutkan pada jaringan distribusi hingga pasokan listrik kepada seluruh pelanggan terdampak di Kota Batam kembali menyala. Selain itu, PLN akan memberikan kompensasi biaya hingga 25% yang diberikan secara otomatis melalui tagihan listrik berikutnya, sehingga pelanggan tidak perlu mengajukan klaim. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Indonesia, Soeharto, kini menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan tersebut tidak hanya mempersoalkan keputusan pemerintah, tetapi juga proses, dasar hukum, dan pertimbangan yang melandasi pemberian penghargaan negara kepada mantan presiden tersebut. Dalam sidang pemeriksaan ahli pada hari Senin kemarin, pihak penggugat menghadirkan ahli hukum administrasi negara Riko Andi Wibowo dan ahli hukum tata negara Bi Fitri Susanti. Keduanya menyoroti aspek berbeda dalam penerbitan keputusan pemberian gelar tersebut. Riko menekankan pentingnya transparansi, kecermatan, dan kajian sejarah dalam pengambilan keputusan, sedangkan Bi Fitri mempertanyakan dasar kewenangan presiden serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai informasi, gugatan ini diajukan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto atau GEMAS terhadap keputusan presiden tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Selanjutnya, rombongan Persib Bandung U18 diduga mengalami intimidasi dan penyerangan oleh sekelompok orang saat beristirahat di rest area kilometer 360 Tol Trans Jawa pada hari Minggu malam 11 Oktober lalu. Insiden tersebut mengakibatkan kaca belakang bus pecah akibat lemparan batu dan seorang ofisial klub Persib mengalami luka setelah diduga dikeroyok. Perusakan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga merupakan oknum supporter klub sepak bola Persija Jakarta.
satu terduga pelaku yang berinisial BPA berhasil dibekuk petugas saat berada di gerbang tol Cikarang Utama. Saat ditangkap, ia dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Penangkapan tersebut merupakan hasil penelusuran rekaman CCTV yang dilanjutkan dengan aksi pengejaran hingga ke wilayah Jawa Barat. Polisi juga masih terus menyelidiki kasus ini untuk menemukan para pelaku lainnya. Sejumlah negara di dunia menerbitkan peringatan perjalanan dan mengimbau warga negaranya untuk tidak melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Langkah ini diambil menyusul gelombang serangan rudal dan drone oleh kelompok Houthi asal Yaman yang menargetkan berbagai bandara internasional di kerajaan tersebut. Australia dan Selandia Baru menjadi negara terbaru yang merilis peringatan perjalanan tersebut, menyusul langkah serupa yang telah dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Korea Selatan, dan Jepang. Rangkaian serangan di infrastruktur penerbangan ini juga menimbulkan dampak besar bagi operasional bandara dan aktivitas penerbangan sipil di seluruh wilayah Timur Tengah. Kelompok Houthi sendiri telah mengklaim bertanggung jawab atas 4 serangan ke bandara-bandara Saudi sebelum insiden hari Minggu, sementara serangan pada hari Minggu belum diklaim secara resmi oleh kelompok manapun. Berita terakhir, Bursa Efek Indonesia menjatuhkan sanksi kepada 70 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan interim per 30 Juni 2026 hingga batas waktu yang ditentukan. Sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis hingga denda bergantung pada jenis laporan keuangan yang belum disampaikan dan batas waktu pemenuhan kewajiban tersebut. Hingga 30 September 2026, sebanyak 886 perusahaan telah menyampaikan laporan keuangan tersebut. Dengan begitu, masih ada 70 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pelaporan. Sementara, sebanyak 55 efek dan perusahaan tercatat tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan interim untuk periode tersebut. Kelompok ini terdiri dari 47 efek exchange traded fund, 3 efek dana investasi real estate, dan 5 efek waran terstruktur. Tanpa hoax, tanpa disinformasi. Dapatkan berita-berita terkini untuk menambah wawasanmu setiap hari. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan hai, ketemu Hana kembali wargi untuk hari ini. Seperti biasa, kalau udah ada incunnya Bollywood, saatnya di Pesona Mandalika untuk hari ini wargi ya. Yeay!

ini dari tips sehat dokter herbal warga untuk hari ini. Kita hadirkan nanti informasi berbagai macam kebiasaan yang bisa membuat stroke lebih cepat datang ya, atau kebiasaan yang membuat risiko stroke ada dan hadir ya. Nanti kita hadirkan informasi lengkapnya warga di Pesona Mandalika untuk hari ini. Kemudian dari Bollywood juga tetap kita hadirkan informasinya dan

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Halo Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
0: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua.
1: Bisa ketahui dengan rock, rogok, dan ngerok.
0: Nah,
1: rogok, dan ngerok.
0: Nah, diketahui ya tua.
2: Bisa ketahui kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
0: Tahu ya tua.
2: Bisa ketahui kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu roki.
0: Roki? Apa nama madu roki?
1: Nah, madu roki itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok tamalang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu roki, madune tipa pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau

0: seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandek bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, Radio.

Iya, beberapa kebiasaan yang bisa berisiko menyebabkan stroke warga. Tapi kita klik dulu ya, stroke itu apaan sih sebenarnya warga ya? Kalau di sekitaran desa kampung kita ada yang menderita stroke, biasanya yang kita tahu warga mereka jadi tidak bisa jalan atau bahkan tidak bisa berbicara warga ya. Nah, stroke sendiri adalah kondisi medis yang terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu atau berkurang sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Hal ini dapat disebabkan oleh misalnya penyumbatan pembuluh darah di otak sehingga aliran darah ke otak terhenti. Ini yang pertama, istilahnya iskemik ya. Kemudian ada istilah hemorhagik, pecahnya pembuluh darah di otak sehingga darah keluar dan merusak jaringan otak. Kemudian gejala stroke ini dapat meliputi seperti lemah atau paralisis pada wajah, lengan atau kaki, kemudian kesulitan berbicara atau memahami bahasa, kesulitan melihat atau kehilangan penglihatan, dizziness atau kehilangan keseimbangan, dan juga mengalami sakit kepala hebat. Nah, stroke sendiri adalah kondisi darurat medis yang memerlukan penanganan segera, dan jika warga atau seseorang yang warga kenal mengalami gejala stroke ini, segeralah untuk menghubungi layanan darurat atau segera ke fasilitas kesehatan terdekat warga ya. Nah, apa saja nih penyebab atau beberapa hal yang bisa jadi sering kita lakukan dan jadi kebiasaan warga ya, penyebab datangnya stroke lebih awal warga. Yang pertama misalnya adalah pola makan yang berantakan. Aduh, berantakan ya. Udah makannya banyak yang mengandung minyak-minyak ya, dan pokoknya berantakan. Ini yang pertama ya, kebiasaan yang membuat risiko stroke. Pola makan berantakan, kemudian darah tinggi diabaikan, gak diobatin-obatin ya, atau gak dikontrol atau gak dicek-cek nih warga. Darah tinggi yang diabaikan, kemudian diabetes ya, kemudian kurang gerak, mager, malas olahraga, ini juga termasuk warga. Kemudian kurang tidur, atau ini penyebab paling sering warga, hati-hati yang sering begadang ya, tanpa mengganti waktu tidur Anda ya. Kurang tidur atau begadang, ini menjadi penyebab paling sering warga. Kemudian bisa juga karena stres berat ya, atau karena merokok atau perokok berat, dan juga bisa juga karena kolesterol tinggi warga. Nah, itu dia warga ya, kebiasaan yang bisa berisiko membuat stroke. Kami hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika dari Tips Sehat Dokter Herbal. Untuk hari ini semoga bermanfaat.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, 11,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
1: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi.

0: secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Warga Mandalika, berikut imbauan penting dari PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan

wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada

diri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami atas perhatian Pelunggum Sami. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, Pesona Mandalika masih bersama Anda. Warga, kenal Gopinda nggak? Kenal kalau film-filmnya ya. Kenal Nilam juga? Halo, bersama saya Nilam Show. Soundtrack film Kucu-Kucu Kotahe, di situ ada Nilam Kotari ya. Ternyata dulu Nilam itu nggak tahu loh kalau Gopinda itu udah nikah dan menceritakan kedekatan mereka ya. Aktris Bollywood Nilam Kotari pernah mengenang kedekatannya dengan aktor Gopinda yang menjadi salah satu lawan mainnya dalam sejumlah film populer. Nilam mengungkapkan bahwa ketika itu dirinya masih sangat muda dan tidak mengetahui bahwa Gopinda telah menikah. Dalam sebuah pernyataan yang kembali menjadi perhatian penggemar, Nilam mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui status pernikahan Gopinda setelah beberapa waktu berlalu. Warga, Nilam dan Gopinda diketahui beberapa kali bekerja sama dalam film Bollywood. Keduanya juga dikenal sebagai pasangan layar yang populer pada era 90-an dan 80-an 90-an warga ya. Chemistry mereka dalam berbagai film membuat penampilan keduanya cukup dikenang oleh para penggemar. Meski demikian, Nilam menjelaskan bahwa menjalin hubungan asmara bukanlah sesuatu yang dipertimbangkan saat itu. Selain masih berusia muda, ia juga mengungkapkan bahwa orang tuanya sangat ketat dalam mengawasi kehidupannya. Kisah tersebut kembali menarik perhatian karena memperlihatkan sisi lain hubungan profesional Nilam dan Gopinda di masa lalu. Di tengah popularitas mereka sebagai pasangan layar, Nilam mengaku tidak mengetahui seluruh keadaan pribadi Gopinda ketika mereka mulai bekerja bersama. Pengakuan Nilam ini pun menjadi pengingat bahwa kedekatan dan chemistry yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kehidupan pribadi para aktornya. Itu dia warga, kisah masa lalunya Nilam ya bersama Gopinda, yang ternyata Nilam nggak tahu kalau Gopinda udah menikah dan menjalin kedekatan di layar dan kehidupan pribadi warga ya. Kami hadirkan informasinya dari Pesona Bollywood, sekedar tahu ya siang hari ini di Pesona Mandalika.

Masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Hana masih bersama Anda. Kembali kita update warga informasi lainnya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok dari antaranews.com. Warga Mandalika, seorang pimpinan pondok pesantren atau ponpes di wilayah Sekotong Lombok Barat Nusa Tenggara Barat berinisial N menjadi tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwa

menyatakan bahwa penetapan N sebagai tersangka tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil gelar perkara penanganan di bawah kendali penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Sebelum penetapan tersangka, penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi mulai dari korban hingga oknum pimpinan Ponpes di Sekotong tersebut. Dugaan pidana pimpinan Ponpes ini terungkap ke publik berdasarkan laporan korban dengan pendampingan Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram. Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan dugaan peristiwa bermula ketika korban santriwati mengalami sakit gigi. Tersangka kemudian menawarkan terapi kepada korban dengan dalih pengobatan, namun dalam proses tersebut muncul dugaan bahwa terlapor memeriksa bagian tubuh korban yang tidak berkaitan dengan keluhan penyakit. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika 88 FM.

Ada seseorang yang merasa kesal karena mobilnya dipinjam tetangga untuk mengantar orang sakit, dan ternyata bensinnya tidak diganti. Padahal menolong orang dalam kesulitan, kata Rasulullah, termasuk di jalan Allah. Dalam riwayat Bukhari, beliau bersabda, barang siapa memelihara kuda atau kendaraannya di jalan Allah dan yakin akan janji kebaikannya, maka sesungguhnya makanan yang mengenyangkan kudanya dan air yang diminum kudanya atau minyak dan segala perlengkapan yang diperlukan kendaraannya, bahkan kotoran dan kencingnya atau barang-barang bekas kendaraannya, nanti akan ditimbang yang beratnya dihitung sebagai kebaikan pada hari kiamat. Hadis tersebut menegaskan agar selalu ikhlas menggunakan kudanya atau kendaraannya untuk di jalan Allah. Pengorbanan kita senantiasa dihitungnya sebagai suatu

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: Mandalika Radio Lombok.

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, Hana masih terus bersama Anda. Kembali update dari antaranews.com, warga kali ini dari Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan pemungutan suara pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tetap digelar 29 Oktober 2026 meskipun ada laporan sengketa yang masuk ke panitia kabupaten. Hal ini warga diungkapkan Kepala DPMD Lombok Tengah Baik Murniati di Lombok Tengah kemarin. Tahapan Pilkades Lombok Tengah tetap jalan dan tidak ada penundaan. Ia mengatakan dari 87 desa di Kabupaten Lombok Tengah yang menggelar Pilkades, laporan pengaduan yang masuk ada 3, yakni Desa Kabul, Mertak Tombok, dan Darek. Untuk tahap Pilkades tetap berjalan dan persoalan tersebut sedang diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ia menjelaskan saat ini tahapan Pilkades yang sedang dilaksanakan adalah seleksi rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan persiapan administrasi. Ia mengatakan penyiapan logistik Pilkades serentak 2026 ini dilakukan langsung oleh panitia di masing-masing desa dengan total anggaran untuk Pilkades ini 4,6 miliar rupiah. Terkait adanya perselisihan hasil atau sengketa, pihaknya menegaskan tim pengawas memiliki kewenangan untuk menerima laporan tersebut dan diselesaikan sesuai aturan. Untuk pengamanan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan TNI Polri dan Satpol PP untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi dalam Pilkades tersebut. Selain itu, pihaknya akan menggelar deklarasi damai dengan para calon kepala desa sehingga Pilkades serentak 2026 berjalan aman dan nyaman. Untuk total calon pada Pilkades kali ini sebanyak 334 orang di 87 desa. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Danka. Change result.
1: Is no freestyle.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.
4: Bursa musik kita.

0: Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio.
1: 88.4 Mandalika FM.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil ke seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika 88 FM.

0: Batista.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!

0: Kalian masih suka dengerin radio gak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin, kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang, masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai, sambil tiduran, ya lagi bete,
4: lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan, terus disapa sama announcernya, dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya, kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah, musik dangdut.
1: Musik juga,
4: musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok. Radio

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa, musik kita.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa, musik kita.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.
6: Bursa musik kita. Bursa musik.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rogok dan ngerok?
2: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
2: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Bursa, musik kita.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Bursa, musik kita.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Bursa Dedengkuya.
2: 88.5 Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di Mandalika Sore. Kali ini sesi Dendang Goyang Mandalika. Untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026 sampai jam 4 sore nanti.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Bursa Dedeng Goyang.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Mandalika Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
4: Masih di Dendang Goyang Mandalika warga, masih menemani dengan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood ya. Yang ingin request bisa banget warga di 081-757-07684 ya. Selamat sore dulu Mbak Adel, apa kabar yang ada di Batu Jaya? Gelandangan ya lagunya. Baik, ditunggu saja, tetap setia di sini saja. Kita hadirkan dulu dari negeri Bollywood, original soundtrack film Dilto Pagalhe.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok untuk Dendang Goyang Mandalika edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026, dan masih menemani warga dengan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood. Tentu saja informasi terupdate juga kami hadirkan. Seperti yang kami kutip warga dari antaranews.com, pemerintah komunikasi dengan Malaysia soal bantuan penanganan karhutla. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana mengatakan pemerintah Indonesia masih menjalin komunikasi dengan pemerintah Malaysia terkait tawaran bantuan menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Honi, pemerintah tidak pernah menolak mentah-mentah bantuan itu. Pemerintah justru sangat menghargai setiap bantuan yang ditawarkan negara lain. Namun, dia menjelaskan pemerintah tentu harus mendiskusikan terlebih dahulu terkait teknis tata cara pengiriman bantuan dan pengoperasiannya di lapangan. Honi memastikan hasil diskusi itu akan menjadi landasan diterima atau tidak diterimanya bantuan tersebut. Dia berharap penjelasan ini bisa meredam isu yang berkembang di masyarakat bahwa pemerintah Indonesia menolak mentah-mentah bantuan Malaysia. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
5: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
6: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
7: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
8: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
9: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
10: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
9: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
10: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
8: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
9: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
8: di RCTI Oke, channel 28.
11: Bursa Dedeng Kuyak.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dendeng Goyang.
3: Dendeng Goyang Mandalika sampai di sini. Kita bakal lanjut sesaat lagi warga untuk Mandalika Sore sesi Zona Kalau Muda Mandalika. Tetap setia bersama 88 Tas Mandalika FM Radio Lombok.

Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika, sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026, bersama berkarya, raih masa depan. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Ya, 88 PS Mandalika FM Radio Lombok, lanjut Mandalika Sore Warga. Kali ini Aurel hadir menemani warga tentunya di zona kelamudia Mandalika. Kita temani Sore Warga dengan lagu-lagu pop Indonesia. Tuntas sampai jam 6 sore.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madu ne tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Ada Raja hadir dengan lagunya Jujur warga Mandalika ya. Kejujuran adalah hal yang sangat penting warga ya. Dan terkadang berkata jujur memang enggak mudah sih ya, apalagi ketika harus mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam gitu kan. Tapi namanya kejujuran itu adalah kunci ya, supaya kita bisa saling memahami dan menghargai satu sama lain ya. Oke deh, buat warga Mandalika yang sedang jatuh cinta, sedang merindukan seseorang maybe, atau mungkin sedang menyimpan perasaan yang belum sempat diungkapkan ya. Semoga lagu Teddy bisa mewakili isi hati warga Mandalika. Nah, yang pengen request lagu-lagu pop Indonesia lainnya, boleh banget tuh ya di 081-757-07684 warga ya. Mau jalur telepon biasa, jalur WhatsApp telepon, boleh saja ya gabung bareng Aurel di zona kolom ada Mandalika. Selamat dulu, sorry dulu nih buat yang baru gabung di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kali baru sempet gitu ya untuk buka radionya. Tapi terima kasih juga nih buat warga Mandalika yang dari pagi maybe udah standby, stay tune di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Lagu-lagu pop Indonesia lainnya masih akan terus kita hadirkan menemani aktivitas sore warga. Ya apapun itu tetap bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan

melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.

Keju. Ini dua makanan yang berbeda ya kalau kita ngomong soal makanan. Sama-sama punya penggemarnya gitu kan. Ada yang suka singkong rebus ditemani kopi hangat tuh enak tuh. Ada juga yang lebih memilih makanan modern. Tapi apapun pilihannya, yang terpenting adalah kita tetap bisa menikmati kebersamaan ya, dan menghargai perbedaan. Betul gak sih warga Mandalika? Dan yang pasti apapun makanannya, pilihannya, tetap ditemani 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Baiklah, selamat sore saja warga Mandalika yang masih tetap setia di sini di Mandalika FM Radio Lombok. Pak Nasri, apa kabar yang ada di ini Kalimantan Selatan ya? Seperti biasa selalu standby dengerin Radio Mandalika. Siap. Parfummu dari Paris. Jadi tinggalkan dulu singkong dan keju warga Mandalika ya. Yang satu ini sebentar, dari miliknya Utopia dengan Lentera Cinta.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Tof, hidup cuma sekali warga Mandalika, benar ya. Karena hidup cuma sekali, maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin ya untuk melakukan hal-hal yang positif pastinya. Contoh misalnya kayak membahagiakan orang-orang yang kita sayangi gitu kan. Terus bisa juga jangan lupa untuk bersyukur ya atas semua nikmat yang telah Allah kasih ke kita ya. Mulai dari kita bisa nafas, gerak dan lain sebagainya ya. Nah, warga Mandalika yang pastinya perjalanan hidup itu tentu ada suka, ada dukanya juga gitu kan. Ada tawa, ada air mata, ada keberhasilan, ada juga kegagalan ya. Tapi jangan pernah yang namanya nyerah karena hanya karena keadaan belum sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi selagi masih ada kesempatan nih Allah kasih ke kita, maka kita harus terus berusaha perbaiki diri dan menjadikan pribadi kita ini jadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Oke deh, gimana nih dengan warga Mandalika? Semoga hari ini selalu sehat, bahagia dan tetap semangat menjalani rutinitasnya ya. Apapun yang sedang diusahakan semoga Allah permudah.
1: Amin.
0: Baiklah kalau gitu warga Mandalika, kita tinggalkan dari miliknya Tofu, hidup cuma sekali. Kalau yang satu ini dari miliknya Firza, seperti yang kau minta.

Firza hadir dengan seperti yang kau minta ya. Dan informasi kembali kami hadirkan warga di Mandalika sore, zona kalau muda Mandalika, seperti yang kami kutip dari antaranews.com. Pemerintah komunikasi dengan Malaysia soal bantuan penanganan. Ya, maksud kami Saudi cegat rudal Houthi, 4 terluka dan 15 rumah rusak. 4 orang terluka dan 15 rumah mengalami kerusakan ringan setelah puing-puing dari 2 rudal jelajah yang dapat dicegat jatuh di Riyadh. Menurut pihak berwenang Arab Saudi, pada Rabu dini hari, Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi menyatakan rudal tersebut diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman dan dapat dicegat pada Selasa. Serpihan rudal yang jatuh tersebut menyebabkan 2 perempuan, seorang laki-laki dan seorang anak terluka. Prosedur darurat telah dilaksanakan setelah kejadian tersebut, tambah otoritas tersebut. Dalam pengumuman terpisah, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, mengatakan pasukan koalisi dapat mencegah dan menghancurkan rudal jelajah lain di Al-Harj, sebelah tenggara Riyadh. Sementara itu, Kementerian Energi Arab Saudi menyatakan sebuah gedung administrasi milik Saudi Aramco di Dahran, wilayah timur negara tersebut, menjadi sasaran serangan pada Selasa malam dan memicu kebakaran kecil. Kementerian tersebut mengatakan tim tanggap darurat telah merespon insiden tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta memastikan tidak ada laporan korban luka maupun korban jiwa. Sebelumnya, pada Selasa pagi, koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan telah mencegat dan menghancurkan 6 rudal dan pesawat nirawak atau drone yang diluncurkan kelompok Houthi ke arah kerajaan tersebut. Al-Maliki mengatakan pasukan telah mencegat rudal yang mengarah ke Harraj dan Dahran, sementara koalisi melaporkan adanya serpihan rudal yang jatuh di kawasan pemukiman di Dahran. Koalisi juga melaporkan telah mencegat rudal jelajah dan drone di wilayah Riyadh dan Arab Saudi sebelah selatan. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

Oke, baik warga Mandalika dari Malaysia Irwansa dengan Seribu Kali Sayang ya. Ini membawa kita di sesi 2 untuk Zona Kolom Muda Mandalika. Dan sisa kurang lebih 1 jam lagi warga Royal menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi terupdate lainnya hanya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Jadi jangan geser ya, 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ada kita hadir dengan lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
1: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika, sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026, bersama berkarya, raih masa depan.
2: Mandalika, Radio Lombok.

0: kita hadir dengan versi reggae-nya sore hari ini di Zona Kelam Muda Mandalika. Selamat sore dulu, saya sapa yang ada di Malaysia ya, Rudy Anggara. Malaysia atau enggak nih tempatnya sekarang? Baik, apa nih punya pesannya? Oke, okay, Rudy Anggara di Pahang, Malaysia ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Rel, selamat sore balik. Tetap setia monitor nih Rel dari pagi sampai sekarang. Terima kasih. Marikas lagunya Republik dong yang Sandiwara Cinta. Buat Orelnya kebagian, terima kasih. Baik, sama-sama. Titip salam juga buat saudara-saudara kita di sana ya, yang juga sama sedang mengadu nasib di tanah rantauan. Semoga sukses dilancarkan segala urusan.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Nah, tapi bagi warga Mandalika juga yang sedang mencari lowongan pekerjaan, yang satu ini boleh juga dicoba warga bergabung bersama Pak Oles.
2: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Pak Oles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Mandalika FM.

Mandalika FM Radio Lombok bersama Triswaka dan Zinedine Zidane dengan cinta dari seberang ya. Baik warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan pemulihan atau rekonstruksi rumah adat Sade di Desa Rambitan pasca kebakaran harus tetap memperhatikan kearifan lokal Sasak. Proses pemulihan rumah adat Sade, pihaknya minta tetap memperhatikan keaslian bangunan, nilai sejarah dan kearifan lokal Sasak. Menurut Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan, usai sidang paripurna hari ulang tahun ke-81 Lombok Tengah di kantor DPRD Lombok Tengah pada Rabu. Oleh karena itu, ia berharap upaya penanganan dan pemulihan dapat berjalan baik sehingga kondisi sosial dan perekonomian setempat kembali pulih. Sebab rumah adat Sade bukan sekedar bangunan fisik, melainkan bagian dari identitas budaya dan warisan berharga yang harus dijaga bersama untuk generasi mendatang. Sebelumnya, Menteri Pariwisata atau Menpar Widianti Putri Wardana meninjau kembali proses rekonstruksi Desa Adat Sade pasca kebakaran yang terjadi pada 22 Agustus 2026, sekaligus memastikan pemulihan kawasan wisata budaya tersebut mengutamakan kelestarian tradisi, keselamatan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dan informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal.
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus, selalu merasa lapar, badan lemas, semakin kurus, kaki sering kesemutan, otot kaku, sakit persendian, gangguan seksual dan penglihatan. Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
5: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
6: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
7: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
4: Ari Irham.
8: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
7: Om itu mobil om, yang nabrak papa om.
9: Jangan angkat Luna.
10: Dipasangin sama Marco.
11: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
4: Dan Betran Peto.
12: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
8: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
4: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
13: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
2: Radio Mandalika 88 FM.

Kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Jangan lupa warga Mandalika, setelah ini masih ada si Roy, siraman rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Orang yang bertugas pamit undur, saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah. Suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loak, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal melihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
1: Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Ya, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Hah? Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, enggak aman, enggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya sebenarnya tidak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman, tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan gitu. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, dedik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. seperti berhadapan dengan buah simalakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman, sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah, dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah simalakama, didiamkan makan hati. Sebab maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi, takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Simalakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah simalakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari, juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya, maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem, problem yang misterius. Maut misterius, kapan kita mati kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki gitu juga, sehingga orang sering bilang rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur, emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek sungsang sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang luh, terus dah buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi, kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik, ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama, karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan, kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah, bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa, pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi kaya harta kaya budi, itu idealnya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Seorang perempuan suatu hari menemui Khalifah Harun al-Rashid seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah menenangkan kedua mata baginda, memberi baginda kegembiraan dengan apa yang dia berikan kepada baginda, dan menyempurnakan kebahagiaan baginda. Baginda telah memberi keputusan dan bertindak adil. Semoga Allah menambah ketinggian baginda." Para sahabat utama Amirul Mukminin menyambut gembira ucapan tersebut. Namun Harun mengingatkan bahwa apa yang terucap sesungguhnya bukanlah harapan akan kebaikan atas dirinya. Khalifah berkata, "Wanita itu mengharapkan kebutaan dua mataku, mengingatkanku akan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 44 yang berbunyi, 'Apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan, lalu mereka kami beri azab secara tiba-tiba.'" Khalifah dapat menerima ucapan penuh keburukan itu karena sesungguhnya perempuan tersebut berasal dari suku Barmak, di mana pasukan Khalifah telah membunuh semua kaum laki-lakinya dan merampas harta.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegalinus, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass Mandalika FM.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang daya. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
4: Iya kak, bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana kak?
3: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
4: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
5: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
7: 88 Bas Mandalika FM Radio Lombok.

0: dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
1: Delapan FM.

Ada seseorang yang merasa kesal karena mobilnya dipinjam tetangga untuk mengantar orang sakit, dan ternyata bensinnya tidak diganti. Padahal menolong orang dalam kesulitan, kata Rasulullah, termasuk di jalan Allah. Dalam riwayat Bukhari, beliau bersabda, barang siapa memelihara kuda atau kendaraannya di jalan Allah dan yakin akan janji kebaikannya, maka sesungguhnya makanan yang mengenyangkan kudanya dan air yang diminum kudanya atau minyak dan segala perlengkapan yang diperlukan kendaraannya, bahkan kotoran dan kencingnya atau barang-barang bekas kendaraannya, nanti akan ditimbang yang beratnya dihitung sebagai kebaikan pada hari kiamat. Hadis tersebut menegaskan agar selalu ikhlas menggunakan kudanya atau kendaraannya untuk di jalan Allah. Pengorbanan kita senantiasa dihitungnya sebagai suatu

Pemerintah Malaysia bawa isu kabut asap ke tingkat ASEAN, Israel tolak penerbangan dengan pilot asal Indonesia, hingga gugatan terhadap status pahlawan presiden kedua Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu 14 Oktober 2026. Berita pertama, pemerintah Malaysia mengumumkan bakal membawa isu kabut asap lintas batas atau transboundary haze dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN mendatang menjelang konferensi tingkat tinggi ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, bulan depan. Langkah ini diambil untuk mendorong lahirnya mekanisme regional yang lebih efektif dalam menangani krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Asia Tenggara. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan, menyampaikan bahwa masalah kabut asap memerlukan perhatian khusus karena belum tercakup dalam skema atau mekanisme penanganan bencana alam yang dimiliki ASEAN saat ini. Terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia, Muhammad Hassan mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Armanata Nasir. Dari komunikasi tersebut, terungkap bahwa ada beberapa tantangan dalam penyelesaian masalah karhutla, antara lain masalah jarak pandang, keterbatasan pasokan air, serta kondisi kebakaran yang terus membara di area tanah gambut. Namun demikian, pemerintah Malaysia tetap mengapresiasi kerja keras pemerintah Indonesia yang telah berupaya maksimal untuk memadamkan api dan menyampaikan rasa simpati atas kondisi yang dialami. Berikutnya, otoritas Israel memerintahkan pesawat Ethiopian Airlines yang sedang menuju Tel Aviv untuk kembali ke Ethiopia setelah mengetahui bahwa salah satu pilotnya merupakan warga negara Indonesia. Pesawat tersebut terpaksa membatalkan perjalanan menuju Israel meski sudah mengudara selama sekitar 1 jam dari Addis Ababa, ibu kota Ethiopia. Dilansir dari kantor berita Anadolu, keputusan tersebut diambil karena pilot berkewarganegaraan Indonesia tidak diizinkan mengoperasikan penerbangan menuju Israel. Laporan televisi Israel Channel 12 memberitakan, Israel telah menginstruksikan maskapai penerbangan asing agar tidak menugaskan awak dari sejumlah negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengannya. Terdapat 11 negara yang termasuk dalam pembatasan tersebut, yaitu Afghanistan, Aljazair, Indonesia, Iran, Irak, Kuwait, Niger, Qatar, Arab Saudi, Somalia, dan Venezuela. PLN Batam mengungkapkan dugaan penyebab gangguan sistem kelistrikan yang mengakibatkan pemadaman listrik meluas di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin lalu. Berdasarkan indikasi awal, gangguan tersebut diduga dipicu oleh hewan liar yang masuk ke area gardu induk Sungai Harapan. Meski demikian, PLN Batam menyatakan penyebab pasti gangguan masih dalam proses penelusuran lebih lanjut oleh tim teknis dan pihak berwenang. Menurut PLN, seluruh gardu induk dan jaringan transmisi yang terdampak telah berhasil dinormalkan. Pemulihan lalu dilanjutkan pada jaringan distribusi hingga pasokan listrik kepada seluruh pelanggan terdampak di Kota Batam kembali menyala. Selain itu, PLN akan memberikan kompensasi biaya hingga 25% yang diberikan secara otomatis melalui tagihan listrik berikutnya, sehingga pelanggan tidak perlu mengajukan klaim. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Indonesia, Soeharto, kini menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan tersebut tidak hanya mempersoalkan keputusan pemerintah, tetapi juga proses, dasar hukum, dan pertimbangan yang melandasi pemberian penghargaan negara kepada mantan presiden tersebut. Dalam sidang pemeriksaan ahli pada hari Senin kemarin, pihak penggugat menghadirkan ahli hukum administrasi negara Riko Andi Wibowo dan ahli hukum tata negara Bi Fitri Susanti. Keduanya menyoroti aspek berbeda dalam penerbitan keputusan pemberian gelar tersebut. Riko menekankan pentingnya transparansi, kecermatan, dan kajian sejarah dalam pengambilan keputusan, sedangkan Bi Fitri mempertanyakan dasar kewenangan presiden serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai informasi, gugatan ini diajukan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto atau GEMAS terhadap keputusan presiden tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Selanjutnya, rombongan Persib Bandung U18 diduga mengalami intimidasi dan penyerangan oleh sekelompok orang saat beristirahat di rest area kilometer 360 Tol Trans Jawa pada hari Minggu malam 11 Oktober lalu. Insiden tersebut mengakibatkan kaca belakang bus pecah akibat lemparan batu dan seorang ofisial klub Persib mengalami luka setelah diduga dikeroyok. Perusakan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga merupakan oknum supporter klub sepak bola Persija Jakarta.
Satu terduga pelaku yang berinisial BPA berhasil dibekuk petugas saat berada di gerbang tol Cikarang Utama. Saat ditangkap, ia dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Penangkapan tersebut merupakan hasil penelusuran rekaman CCTV yang dilanjutkan dengan aksi pengejaran hingga ke wilayah Jawa Barat. Polisi juga masih terus menyelidiki kasus ini untuk menemukan para pelaku lainnya. Sejumlah negara di dunia menerbitkan peringatan perjalanan dan mengimbau warga negaranya untuk tidak melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Langkah ini diambil menyusul gelombang serangan rudal dan drone oleh kelompok Houthi asal Yaman yang menargetkan berbagai bandara internasional di kerajaan tersebut. Australia dan Selandia Baru menjadi negara terbaru yang merilis peringatan perjalanan tersebut, menyusul langkah serupa yang telah dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Korea Selatan, dan Jepang. Rangkaian serangan di infrastruktur penerbangan ini juga menimbulkan dampak besar bagi operasional bandara dan aktivitas penerbangan sipil di seluruh wilayah Timur Tengah. Kelompok Houthi sendiri telah mengklaim bertanggung jawab atas 4 serangan ke bandara-bandara Saudi sebelum insiden hari Minggu, sementara serangan pada hari Minggu belum diklaim secara resmi oleh kelompok manapun. Berita terakhir, Bursa Efek Indonesia menjatuhkan sanksi kepada 70 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan interim per 30 Juni 2026 hingga batas waktu yang ditentukan. Sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis hingga denda, bergantung pada jenis laporan keuangan yang belum disampaikan dan batas waktu pemenuhan kewajiban tersebut. Hingga 30 September 2026, sebanyak 886 perusahaan telah menyampaikan laporan keuangan tersebut. Dengan begitu, masih ada 70 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pelaporan. Sementara, sebanyak 55 efek dan perusahaan tercatat tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan interim untuk periode tersebut. Kelompok ini terdiri dari 47 efek exchange traded fund, 3 efek dana investasi real estate, dan 5 efek waran terstruktur. Tanpa hoax, tanpa disinformasi. Dapatkan berita-berita terkini untuk menambah wawasanmu setiap hari. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!

wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada

tingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami atas perhatian pelunggum Sami. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Andy.
1: Nah piara tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Please enter your destination.
4: Enter a destination.
5: 88 Mandalika FM. Di Lombok.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
5: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
4: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
6: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak

0: tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
3: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
4: 88 FM. Mandalika Radio.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matupuikan bahwa semakinan Niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya Identitas Kependudukan Digital atau IKD. IKD Niki adalah Identitas Kependudukan Resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD Niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara teraktivasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui Identitas Kependudukan Digital. Dawak, aktifkan Identitas Kependudukan Digital Pelungguh sekarang juga. IKD, Identitas Digital Masa Kini, aman datanya. IKD, Identitas Digital Masa Kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

Seorang perempuan suatu hari menemui Khalifah Harun al-Rashid seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah menenangkan kedua mata baginda, memberi baginda kegembiraan dengan apa yang dia berikan kepada baginda, dan menyempurnakan kebahagiaan baginda. Baginda telah memberi keputusan dan bertindak adil. Semoga Allah menambah ketinggian baginda." Para sahabat utama Amirul Mukminin menyambut gembira ucapan tersebut. Namun Harun mengingatkan bahwa apa yang terucap sesungguhnya bukanlah harapan akan kebaikan atas dirinya. Khalifah berkata, "Wanita itu mengharapkan kebutaan dua mataku, mengingatkanku akan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 44 yang berbunyi, 'Apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan, lalu mereka kami beri azab secara tiba-tiba.'" Khalifah dapat menerima ucapan penuh keburukan itu karena sesungguhnya perempuan tersebut berasal dari suku Barmak, di mana pasukan Khalifah telah membunuh semua kaum laki-lakinya dan merampas harta

0: bergengsi. Sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Genhi is dispossessed.
0: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Malam puncak perayaan 35 tahun MRC TV menghadirkan harmoni dalam sebuah pertunjukan spektakuler dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting, Tino Garapista, Steve Dahlia, Heki Asmara, Yilga Sahib, Kanember, JKT48, Denada, Imba, Host Fenomenal, Irfan Hakim dan Vega Darwanti, dan sederet bintang spektakuler lainnya. Bersiap untuk kejutan-kejutan spektakuler, kolaborasi tak terduga. Kilau Raya MNC TV 35, Beauty of Harmony di MNC TV, Indonesia banyak selalu di hati. Rabu 21 Oktober 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat, live studio RCTI Plus, Kebon Jeruk.
3: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribut.

0: yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
1: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
2: Hah? Kenapa emang?
1: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
2: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
1: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
3: The Next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka. Santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham, Ternyata Ini Cinta, setiap hari jam 5:30 sore.
4: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil hatinya Marco lagi,
5: gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
3: Couple gemes paling viral, siapa lagi kalau bukan Senada, dibintangi Arya Saloka dan Asha Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
6: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas turun ya.
7: Kamu marah-marahnya serem loh.
6: Sena.
3: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu, setiap hari jam 8:30 malam.
8: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
9: Buat apa kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di tempat saya?
10: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
3: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
11: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Buat Sobat RDI yang sudah mengirimkan amplop berisi bungkus kosong Royal by Soklin, pasang telinga baik-baik dan jangan sampai kelewatan momen penentuannya ya. Pengundian pemenang bisa Sobat RDI dengarkan langsung hanya di Radio RDI Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026 mulai jam 1 siang. Pastikan Sobat RDI dengerin ya, karena siapa tahu nama kamu yang beruntung membawa pulang hadiah uang tunai dengan total 20 juta rupiah. Royal by Soklin, tebar wangi dan kelembutan.
12: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: DMD bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7.30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
1: Shoots and makes it 4-1 just like that.
0: Hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN. Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Gagaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
3: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
2: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
3: Oh, di sana aja lo, kuilah. Ini kayaknya bakal smash deh.
0: Kota Kretek, Antoni Sinisuka Ginting, Ricci Ricardo, Bagas Maulana, Apriani Rahayu, dan pebulu tangkis terbaik lintas negara lainnya membidik gelar juara. Saksikan BWF Polytron Kudus.

0: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
1: Hah? Kenapa emang?
0: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
1: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
0: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.

0: CCTV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, lifting it up for Haaland. Sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Genhi is dispossessed.
0: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
3: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
2: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
3: Oh, di sana aja lo, kuilah. Ini kayaknya bakal smash deh.
0: Kota Krenek, Anthony Sinisuka Ginting, Richie Ricardo, Bagas Maulana, Apriani Rahayu, dan pembulu tangkis terbaik lintas negara lainnya membidik gelar juara. Saksikan BWF Polytron Kudus.

0: kebaikan.
1: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
2: Hah? Kenapa emang?
1: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
2: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
1: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Sopika 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: bergengsi. Sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Genie is dispossessed.
0: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
3: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
2: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
3: Oh, di sana aja loh, kuilah. Ini kayaknya bakal flash deh.
0: Kota Krenek, Antoni Sinisuka Ginting, Ricci Ricardo, Bagas Maulana, Apriani Rahayu, dan pebulu tangkis terbaik lintas negara lainnya, mempidi gelar juara. Saksikan BWF Polytron Kudus.

0: abis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
1: Hah? Kenapa emang?
0: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
1: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
0: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
2: The Next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka. Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN. Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: aku bawa mulai. Sumpah bawa. Ini aku tahu mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, kangen.
1: Aku pengen waktu

0: of the day.
1: Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Kemendikdasmen. Salah satu dokumen yang dijadikan dasar untuk mengajukan surat keterangan penyetaraan ijazah adalah scan ijazah, garing diploma, garing sertifikat, garing dokumen hasil belajar sesuai dengan jenjang yang ingin disetarakan atau surat keterangan yang menunjukkan telah tamat belajar. VD Bukti PT5 sama dengan lampiran dokumen pemberi keterangan Kemendikdasmen. Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut, setelah mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau derajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L. Saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu. Fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan yang menerangkan tidak terdapat bukti dokumen ijazah, garing sertifikat, garing diploma yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri, melainkan certificate of attendance dan dokumen lain seperti academic record dan explanation of grades. Berkenaan dengan hal tersebut, certificate of attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran. Quote of the day.

Anda punya info lalu lintas, peristiwa penting di sekitar Anda, layanan publik servis, kirim ke WhatsApp Hotline Trijaya di 0812 111 1046.

0: Gue jadi kepikiran, lo tuh sebenarnya punya bakat kayak gitu tau.
1: Hah? Bakat apaan?
0: Ya dakwah, gue sering denger lo bahas soal Al-Quran. Cara lo nyampeinnya enak loh, gak bikin orang bosen.
1: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
0: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
2: Cahaya, cahaya, muda. Be the next Ustaz.

0: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
1: Bencana alam gempa bumi meluluh lantahkan bumi Nusa Tenggara Timur. Warga kehilangan tempat untuk pulang. Mereka memulai kembali dari apa yang tersisa. Saatnya satukan uluran tangan kita untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Bersama MMC Peduli, mari bantu mereka untuk bangkit kembali di mncpeduli.org.

0: of the Day. Bonatua Silalahi mengklaim memiliki 22 bukti terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Bonatua menyoroti keberadaan dokumen pendidikan Gibran dan menyatakan bahwa kebenaran akan membuktikan persoalan tersebut.
1: Kita dengar misalnya, beliau ini selalu yang ada yang ngaku, MDIS bilang itu mahasiswa kami, ya kan? Ahli-ahlinya bilang, ya dia benar kuliah, kami yakin, ya kan? Ini juga begitu, kawan angkatannya bilang begitu, rektor bilang begitu. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan publik bukan jawaban-jawaban epistemologi. Publik itu hanya butuh ontologis. Mana barangnya? Butuh publik itu. Bukan butuh 1000 orang bilang benar, ya benar, bukan. Tapi kalaupun hanya satu yang ngasih tunjuk ijazah itu ada, selesai nih barang. Nah, kita waktu itu bersidang, kita kirain kita akan dipermalukan hari pertama. Kenapa? Kayaknya nanti datang nih ijazahnya. Ijazah dari Bapak Gibran. Ternyata Bapak Gibrannya gak datang juga menunjukkan ijazahnya. Hari kedua, ada relawan nih. Kita kirain, nanti kayaknya ijazahnya dititip di relawan. Ternyata gak datang juga. Nah, disinilah kita berharap kembali ke sidang ini, adanya kesamaan pola-pola ini akan kita buktikan. Kalau di sana ada yang namanya manipulatif, di sini juga ada manipulatif. Kita kan ada menggugat dua di MK. Pertama cacat administratif, kedua cacat manipulatif. Cacat manipulatifnya ya membuat menerbitkan suket tanpa dasar yang kuat, menerbitkan suket tanpa menunjukkan fotokopi ijazah atau diploma atau sertifikat tanda kelulusan, ya. Di sini juga begitu. Kita dikasih fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa ditunjukkan sumber aslinya. Fotokopi legalisir cap basahnya tidak ada, hilang. Nah, kita tanya kenapa ini, misalnya kenapa ini tidak ada tanggal, kenapa melanggar peraturan perundang-undangan. Kita mau pingin lihat sumber aslinya juga enggak ada, hilang juga di KPU pusat. KPU, bahkan majelis KIP waktu datang ke KPU pusat bilang juga barangnya enggak kelihatan. Nah, ini pola-pola ini nanti akan kita terangkan. Semoga ya, kita sudah masuk mendaftarkan bukti, sudah di berapa bukti kita, Bang? 22 ya. 22. Minggu depan kita akan sudah mulai masuk penggalian bukti termasuk dari pihak yang terkait. Harapan kita adalah semoga kebenaran sebagaimana di MK terbuka kembali seperti di sini. Memang sangat disayangkan di MK bisa sidangnya cuma 5 kali ketemu ya. Di sini harus berkali-kali. Semoga publik masih sabar menunggu kita mengungkap ini. Yang pasti kedua-duanya ini akan diserang. Tak lama lagi saya akan kita ungkap. Kebenaran pasti akan berpihak pada kita.
0: Bonatua Silalahi mengklaim memiliki 22 bukti terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Bonatua menyoroti keberadaan dokumen pendidikan Gibran dan menyatakan bahwa kebenaran akan membuktikan persoalan tersebut. Polemik ijazah Gibran kembali menjadi perhatian publik setelah Bonatua mengungkap klaim mengenai 22 bukti yang disebutnya berkaitan dengan dokumen pendidikan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut. Quote of the day.